0: menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya kan tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dio

0: di pusat maupun tentu yang daerah.
1: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
2: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
1: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
3: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta api. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. sebentar lagi nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
4: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net,

0: Menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
5: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
6: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
5: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
6: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
5: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
7: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
5: Untuk Sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraah Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, mulai SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
4: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

96,3 FM program A1 RRI Kaimana. Terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih tetap stay tune bersama kami hingga kita sudah melewati 9 menit dari melewati 46 menit ya. Dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tepat di pukul 10 Anda akan kami ajak untuk mengikuti dialog interaktif ya. Kita dengan program Kita Indonesia menghadirkan tema anak muda, media sosial dan masa depan Kaimana. Ya, yang akan menghadirkan pengurus atau perwakilan dari Karang Taruna Kabupaten Kaimana. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama kami di 96,3 FM. Jalan saudara mengikuti jalannya dialog, saya hadirkan kembali dulu sajian hiburan untuk menemani saudara.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan...
1: Pendengar, kita berada tepat di pukul 10, lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang sudah kami informasikan terlebih dahulu bahwa kami akan ajak Anda di pukul 10 untuk mengikuti dialog interaktif kita Indonesia yang akan menghadirkan narasumber kita dari pengurus Karang Taruna Kabupaten Kaimana. Baik pendengar, langsung saja kita akan ikuti dialog interaktif untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.
2: Kaimana menyapa. Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

0: Selamat setiap program Satu RRI Kaimana. Senang sekali saya Seliwayor bisa menyapa dan menemani Anda di kesempatan siang hari ini, karena kita sudah berada di pukul 10 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Timur. Mari jalani aktivitas hari ini dengan semangat baru, pikiran yang positif, dan tentunya dengan energi yang segar. Senang bisa kembali hadir ya, jumpai Anda dengan dalam program Kita Indonesia. Pendengar, dalam dialog interaktif dan kolaborasi program Kita Indonesia hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang dekat dengan keseharian kita. Bagaimana peran strategis anak muda dalam memanfaatkan media sosial sebagai katalisator perubahan dan pembangunan daerah. Nah, untuk membahas topik kita di hari ini, yaitu anak muda, media sosial, dan masa depan Kaimana, sudah hadir bersama kami di studio Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaimana, Bapak Binsar Sitanggang. Saya sapa dulu, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Seli.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Luar biasa, meskipun angin tetap kencang. Oke, baik. Mari kita mulai acara hari ini dengan semangat ya, untuk Kaimana tercinta. Dalam rangkaian acara kita, Kita Indonesia, dengan tema yang sudah kami sampaikan tadi, anak muda, media sosial, dan masa depan Kaimana. Ya, di sesi pertama ini, kita akan melihat anak muda dan media sosial. Nah, seperti apa ya, atau menurut pandangan Bapak Binsar sebagai Ketua Karang Taruna, seberapa besar pengaruh media sosial ini terhadap kehidupan anak muda di Kabupaten Kaimana saat ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi pandangan saya terkait anak muda dan media sosial hari ini sudah bukan lagi hal yang bisa dibilang sulit untuk dipahami, tetapi anak-anak muda juga sudah mulai aktif di media sosial. Bahkan kita lihat banyak anak muda

0: yang bisa dirasakan oleh anak muda di Kaimana menurut pantauan Bapak sebagai Ketua Karang Taruna nih?
1: Jadi sebenarnya dengan adanya media sosial ini, kalau kita melihat di zaman sekarang, kalau zaman dulu tuh kita dalam berkumpul itu sedikit sulit untuk seperti bagi undangan, bagi ya artinya harus menghubungi teman-teman. Tapi dengan adanya media sosial membuat kita masuk dalam satu grup dan memberikan informasi dan semua bisa membacanya. Terus yang berikut positifnya adalah bahwa anak-anak muda sudah mulai berani mengeluarkan pikiran-pikirannya di dalam media sosial. Artinya dalam kritis, dalam memberikan saran, dalam memberikan pikiran. Bahkan juga mereka berani untuk membuat konten-konten edukasi yang pastinya bermanfaat bagi anak-anak muda lain, bahkan juga bagi pembangunan di daerah. Hanya kalau negatifnya ya kadang-kadang ada ajakan-ajakan yang negatif, mungkin seperti tawuran atau mungkin ada ajakan-ajakan yang lebih kepada mengandung unsur SARA dan lain-lain. Ini yang harus memang anak-anak muda pahami bahwa media sosial ini dibaca oleh banyak orang dan
0: ya,
1: tidak boleh mereka keliru dalam memanfaatkannya. Kira-kira seperti itu.
0: Terkadang jari ini deh lebih cepat.
1: Iya, kadang-kadang kita jari ini memencet sudah terlanjur memberikan sesuatu. Bahkan kadang-kadang juga ada berita-berita hoaks yang belum tentu kebenarannya sudah kita bagikan di medsos kita sehingga menjadi informasi yang keliru. Nah, ini perlu juga dipahami bahwa harus betul-betul memastikan informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang benar sehingga tidak menjadi berita hoaks atau hoax ya di media-media sosial kita, begitu kira-kira.
0: Oke, kemudian dalam sisi lain ini kita juga sering melihat adanya penyebaran berita bohong atau hoax tadi di media sosial. Bagaimana seharusnya anak muda menyikapi informasi yang mereka terima di media sosial?
1: Iya, ini seringkali memang kita temukan di medsos terkait dengan berita-berita hoax yang anak-anak muda terlanjur sudah sebar luaskan. Jadi memang yang patut diperhatikan adalah informasi itu berasal dari mana sumbernya. Nah, terus kita harus mencari kebenarannya, apakah benar-benar itu seperti itu sehingga tidak menjadi berita hoax. Dan juga memastikan bahwa setiap kita dalam ya tadi memainkan jari-jari ini, jangan kita terlalu semangat untuk mau, apalagi kadang kalau kita pakai salah satu medsos itu untuk mau kejar FYP supaya kita yang duluan informasikan gitu. Nah, akhirnya kita memberikan informasi yang keliru padahal itu mungkin masih dalam bentuk wacana atau seperti apa, kita sudah memastikan bahwa itu adalah kebenaran. Nah, itu perlu memastikan dulu informasinya, sumbernya dari mana, terus itu berita kapan, dan sehingga kita bisa memastikan bahwa itu bukan berita yang hoax begitu.
0: Iya. Oke, menurut Bapak ini apa tantangan terbesar yang dihadapi anak muda Kaimana dalam menggunakan media sosial ini?
1: Iya, saya perhatikan memang banyak sekarang kalau kita bilang pengguna alat komunikasi handphone ini hampir semua, mungkin di kampung-kampung juga orang sudah mulai menggunakan handphone. Nah, sebenarnya banyak generasi muda kita ini hanya semacam yang membuat konten-konten yang biasa. Kalau saya menilai, karena saya juga termasuk pengguna media sosial, saya pengen juga supaya tantangan hari ini adalah contoh, saya warga kampung, saya beri contoh ya, saya warga salah satu kampung, contoh yang terdekat kampung Waho contohnya. Saya jadi warga kampung Waho, saya melihat ada potensi alam di situ yang bisa saya promosikan lewat medsos saya.
0: Okay. Nah,
1: mungkin di situ ada kelapa. Oh, saya mulai mempromosikan kelapa ini bahwa di Waho itu kelapanya kualitasnya bagus, terus barangnya banyak sehingga orang yang mau cari kelapa ini oh sudah tahu bahwa ada di Waho.
0: Di sini ada.
1: Ya, sehingga barang yang tadi awalnya mungkin tidak punya nilai jual, karena ada media sosial, anak muda ada di sana, mulai mempromosikan sehingga bisa mendatangkan ya apa yang bisa dibilang rezeki lah buat masyarakat di sana, ada pendapatan. Begitu juga di kampung-kampung lain. Jadi sebenarnya media sosial ini sangat-sangat berpengaruh untuk mempercepat, memberikan informasi yang akurat sehingga orang juga kan tidak meraba-raba untuk mencari potensi-potensi di Kaimana, contohnya begitu. Terus yang berikut juga terkait dengan edukasi. Hari ini banyak anak-anak muda yang kurang memberikan juga edukasi-edukasi yang positif. Tidak ada, saya jarang menemukan anak muda yang memberikan ajakan-ajakan untuk anak-anak tidak mengkonsumsi miras. Mungkin juga tidak

0: apa ikut-ikut pesta malam. Nah, ini juga anak-anak muda harus mengedukasi teman-temannya. Mm-hmm. Karena kalau yang tua-tua yang mengedukasi kadang-kadang apa? Kau seumur, kau bukan kau putar.
1: Lewat.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau sesama anak muda yang memberikan edukasi, yeah, saya pikir mereka akan lebih menerima karena ini generasi mereka, gitu.
1: Ya, itu bagus juga. Sebaya atau sedawar, ya. Sedawar.
0: Uh-huh. Dan pastinya edukasi ini saya pikir akan mungkin kedepannya kamu bisa jadi duta, dipakai untuk menjadi duta untuk menyampaikan pesan-pesan moral terkait dengan mungkin tidak boleh miras, menjauhi pergaulan seks bebas yang akhirnya ini menjadi sesuatu yang positif buat anak muda itu sendiri, kira-kira begitu.
1: Oke, sekarang bagaimana peran Karang Taruna sendiri dalam memberikan edukasi dan mengajak anak muda untuk menggunakan media sosial untuk kegiatan yang produktif dan juga kegiatan yang positif? Ya. Pastinya kan Karang Taruna punya program-program ya, yang ada hubungannya dengan anak muda.
0: Iya, jadi kami itu kemarin itu ada satu agenda kegiatan kami itu mengajak pengusaha-pengusaha muda, anak-anak muda dari 8 suku asli untuk datang. Kita bikin kegiatan sekitar 3 hari dalam hal bagaimana supaya mereka punya usaha ini bisa naik kelas. Nah, salah satunya dengan menggunakan medsos. Nah, itu ada beberapa materi yang disampaikan dan beberapa pengusaha itu sekarang sudah lumayan maju. Saya lihat ada beberapa yang sudah mulai menerapkan dalam usaha-usahanya sehingga yang dulunya mungkin pendapatannya kurang dari 200 ribu sekarang sudah bisa di atas 200 ribu per hari. Nah, ini kan berdampak positif bagi anak muda. Nah, kami juga di tahun ini punya kegiatan rencana di bulan Oktober besok, mudah-mudahan dilancarkan, kita akan bikin satu event yang berhubungan dengan anak muda terkait dengan media sosial juga, terkait dengan media sosial bagaimana anak muda harus mulai kreatif menggunakan media sosial. Kenapa banyak anak muda di luar sana punya konten yang penontonnya sampai jutaan bahkan ratusan ribu, berarti kan ada yang unik dari kontennya. Nah, kita juga harus punya keunikan dalam konten-konten kita. Nanti mungkin kegiatannya akan kami informasikan selanjutnya, tapi salah satu poin itemnya ya bagaimana membuat konten-konten yang menarik sehingga juga mendatangkan cuan. Nah,
1: iya ya, benar. Jadi tidak sekedar posting-posting.
0: Iya, benar. Siap.
1: Oke, baik Pak Ketua, sebelum kita lanjutkan mungkin kita jeda dulu sebentar dengan pesan-pesan berikut ini.
0: Oke, Kak Seli.
2: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Oke pendengar, kita kembali di segmen kedua kebersamaan kita dalam dialog bersama dengan Ketua Karang Taruna di edisi siang hari ini. Ya, di sesi kedua ini kita akan melihat media sosial sebagai ruang kreativitas dan juga peluang untuk anak-anak muda. Nah, kemana ini Pak Ketua? Banyak sekali potensi ya. Mulai dari pariwisata, kemudian budayanya, kulinernya, kerajinan hingga ekonomi kreatif. Bagaimana anak muda dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi tersebut kepada masyarakat umum?
1: Ya, ini yang menarik. Artinya dengan adanya media sosial, hari ini kita anak-anak muda kayak mana, saya mendorong untuk kita mulai menggunakan media sosial itu untuk memperkenalkan potensi kita. Kita tahu bahwa hari ini di Papua Barat, setelah Papua Barat Daya berdiri sendiri, Raja Ampat kan sudah pindah ke Papua Barat Daya.
0: Papua Barat Daya.
1: Kesempatan sebenarnya buat kita kayak mana memperkenalkan kita punya potensi-potensi wisata. Nah, di mana nanti ada potensi wisata di sana, ada kulinernya, ada segala macam tentang Kaimana, sehingga orang akan kayaknya penasaran ini Kaimana ini kayak apa sih. Saya senang dengan istilah bahwa Kaimana kota senja ini kan sesuatu istilah yang jarang dimiliki oleh kota-kota lain.
0: Sudah terkenal.
1: Iya, bahkan sudah terkenal. Dan saya melihat sebenarnya kita sudah boleh memperkenalkan ini bukan hanya lewat video-video, tapi juga kita mungkin sudah bisa menceritakan tentang budayanya, bahwa di dalam senja itu ada budaya-budaya Kaimana yang unik yang bisa kita perkenalkan, sehingga orang di luar juga jadi tertarik untuk datang ke Kaimana. Artinya beda Kaimana dengan Bali apa sih? Beda Kaimana dengan Raja Ampat apa sih? Nah, ini yang menjadi ketertarikan anak muda. Anak muda ngumpul, ngobrol, kita perkenalkan Kaimana. Nanti ketika orang banyak datang ke Kaimana, itu juga bisa membuat anak muda punya peluang-peluang usaha, peluang kerja lain. Nah, gitu. Itu yang harusnya mulai kita pikirkan. Jadi tidak hanya pemerintah daerah yang memikirkan hal ini, tapi kita anak muda sebagai pelopor pembangunan, sehingga kita mulai aktif gitu. Kita tidak boleh menunggu

0: yang saya terpikir tuh tentang kita punya satu daun itu namanya daun gatal.
1: Iya.
0: Daun gatal itu kan kita banyak itu, kalau kita capek-capek kita oles ke badan kita jadi segar. Nah, kira-kira bisa nggak anak-anak muda hari ini mulai memperkenalkan semacam ini, barang ini tuh, supaya oh ternyata di Papua khususnya di Kaimana itu ada promosi barang ini. Nah, ini membuat sesuatu juga yang unik. Nah, harus kita cari keunikan dari kita punya daerah sehingga ketika kita promosikan itu orang juga jadi tertantang. Nah, ini menjadi hal yang positif buat kita di Kaimana, kira-kira begitu.
1: Iya, kemudian apakah Karang Taruna Kaimana ini sudah memiliki semacam kegiatan atau program yang memanfaatkan media sosial untuk mendukung kreativitas anak muda?
0: Kalau kita untuk program Karang Taruna sendiri, memang karena divisi ini memang tidak ada di Karang Taruna, biasanya dia melekat pada beberapa divisi lain. Nah, kita seringkali memberikan edukasi-edukasi saja sementara ini di media sosial terkait dengan informasi. Jadi kalau untuk aktivitas tentang media sosial sendiri, memang beberapa waktu lalu kami sempat diskusi dan menggagasnya, hanya memang keterbatasan anggaran juga. Kami kebetulan tahun ini tidak dapat support anggaran, sehingga membuat kita juga sedikit keteteran untuk membuat event atau kegiatan-kegiatan. Jadi tapi kami juga sudah mulai berpikir bahwa coba nanti ke depan kita mulai menggarap ya. Karena saya melihat ini Kaimana ini dengan sejuta potensinya, tetapi belum dikelola dengan baik. Ini tantangan buat kami dari Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dan masyarakat, punya bisa dibilang beban moral untuk melakukan hal ini. Jadi mungkin nanti ke depannya akan ada event-event yang mulai kita pikirkan terkait untuk menggerakkan anak muda dan media sosial, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lewat potensi yang ada pada Kaimana.
1: Oke, saat ini banyak anak muda yang menjadi konten kreator.
0: Iya, betul.
1: Banyak anak muda juga menjadi pelaku UMKM, fotografer, videografer maupun pengelola media sosial.
0: Iya.
1: Nah, menurut Bapak sebagai ketua, apakah peluang tersebut bisa dikembangkan di Kaimana?
0: Iya, makasih Kak Sally. Jadi sebenarnya saya ini termasuk pelaku konten kreator juga, dan saya juga sudah bisa dibilang dapat hadiah dari Meta. Jadi saya juga salah satu konten kreator di salah satu medsos, dan saya sudah dapat gaji dari sana. Dan saya benar-benar, mungkin banyak orang menganggap bahwa ini hoax atau apa, tapi sebenarnya benar-benar kita
1: nyata.
0: Bisa ya, nyata. Jadi kita saya ambil satu yang buat saya dapat dapat dolar ya, FYP dolar yang besar itu ketika saya videokan potensi lema di kampung nama Tota. Pada saat itu saya ada jalan dinas, terus saya tidak sengaja memvideokan aktivitas pengangkutan ikan lema ini dari kapal ke atas perusahaan itu. Dan saya videokan itu sekitar 30 detik atau 40 detik, saya bagikan di saya punya medsos, dan itu lumayan dapat duit begitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang mungkin membuat kita punya imajinasi ini. Harus mulai, kita tidak boleh takut berimajinasi, dan kita mulai berani untuk mengelola imajinasi kita ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satu konten, jadi kita coba mulai berkonten yang positif, pesan-pesan yang baik, sehingga orang semua juga jadi tertarik. Nah gitu, banyak memang kalau kita lihat konten-konten yang isinya maki-maki, isinya kata-kata yang
1: ribut-ribut.
0: Iya, ribut-ribut terus ini. Ah, memang itu juga ada yang jadi FYP, tapi saya pikir itu kalau ada yang hal yang baik, kenapa kita tidak buat yang baik saja?
1: Iya. Nah,
0: kita tekuni, karena ini semua butuh, orang bilang sabar toh, tidak mungkin langsung FYP. Jadi sabar-sabar nanti sampai akhirnya kita bisa menghasilkan cuan gitu.
1: Iya. Iya, kemudian apa yang harus dilakukan anak muda yang ingin mulai membuat konten positif tentang Kaimana, tetapi mungkin masih merasa tidak percaya diri atau belum memiliki peralatan yang memadai?
0: Iya. Jadi kalau saya prinsipnya, kita buat konten itu memang kalau kita sudah punya peralatan yang bagus, memang hadiah dari video itu visual dari video itu bagus sekali. Tapi sebenarnya kan tujuan dari konten ini kan bagaimana menyampaikan informasi. Jadi biarpun kita punya kamera HP mungkin kurang bagus, tapi kita punya konten itu menarik, itu juga kan orang tonton dan orang pasti akan

0: bikin like atau mungkin juga share. Nah, kita jangan takut untuk memulai. Nah, ide-idenya itu kita sendiri bisa melihat pada konten kreator lain. Oh, dia buat seperti ini, dia buat seperti ini. Nah, berarti kita boleh belajar. Ternyata saya selama ini buatnya mungkin dari sisi editnya mungkin kurang rapi. Nah, yeah, kita mulai perbaiki. Nah, terus jangan kita buru-buru untuk memposting. Kita pastikan bahwa postingan kita ini benar-benar sudah kita edit sendiri. Terus mungkin kita minta masukan dari adik atau keluarga, ini bagaimana, sudah cocok kan? Kita masukkan di dalam kita punya medsos, sehingga kita punya grafik atau kita punya meta itu dia naik terus gitu.
1: Terbaca.
0: Dan pastinya saya sudah merasakan, jadi saya bilang bahwa itu pasti positif. Nah, dan juga yang berikut, kita menghindari yang namanya ada pelanggaran-pelanggaran juga kalau kita salah memposting. Kayak kita juga harus betul-betul memastikan dalam memposting ini ada kita membaca apa yang menjadi syarat-syarat yang untuk memposting. Salah satunya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang apa ya, sara gitu ya, apa suku, agama, ras yang menjelek-jelekan, terus mungkin kata-kata pornografi. Nah, kita hindari dalam kita berkonten. Jadi kita pakai kata-kata yang ya yang bisa diterima. Tidak apa-apa pakai logat-logat Papua juga, karena saya lihat beberapa konten itu ya mereka pakai logat daerahnya. Nah, itu yang buat menarik daripada konten kita. Kira-kira begitu.
1: Oke, kemudian bagaimana cara agar media sosial itu tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana belajar, membangun jaringan, membuka peluang usaha, dan bisa menghasilkan pendapatan bagi anak muda?
0: Iya benar, jadi memang saya salah satu penggiat usaha saya. Jadi saya ada beberapa usaha yang saya dapat juga dari media sosial. Jadi saya dapat brosur dari teman, saya ikut dalam mereka punya pertemuan-pertemuan Zoom meeting, dan saya bertemu dengan banyak pengusaha-pengusaha yang keren di sana, yang anak-anak muda juga, yang mereka sudah sukses lebih dulu. Nah, lewat media sosial tadi, lewat kegiatan yang lewat udara tadi, artinya kita bertemu, kita ngobrol. Nah, mereka memberikan saya masukan-masukan untuk usaha saya, sehingga saya juga merubah pola usaha saya. Dan juga saya juga sering melihat dari YouTube, melihat dari beberapa media sosial lain tentang usaha. Nah, sebenarnya kita juga ada memang beberapa orang mengeluh, kita mulai usaha ini kan harus ada modal dulu. Nah, ternyata banyak pesan-pesan orang sukses itu bukan dari modal, dari niat dulu.
1: Niat dulu.
0: Iya,
1: jadi bangun dulu niat.
0: Bangun niat. Nah, niat sehingga kita dari niat akhirnya kita punya peralatan yang akhirnya nanti diperlengkapi lah. Nah, usaha itu tidak awal-awalnya harus modal, tapi dari niat kita mulai dapat pikiran apa yang kita punya yang bisa kita kelola. Nah, itu mulai berjalan. Saya sedikit cerita bahwa saya dulu awal-awal di Kaimana ini sedikit keluar, tapi saya pikir perlu saya kasih tahu buat anak muda bahwa saya dulu jual spray. Spray dari rumah ke rumah, ada yang sistem bayar per bulan, ada
1: kredit,
0: yang cicil,
1: ya? Ya,
0: sistem kredit. Nah, waktu itu orang tua saya bilang gini, kamu nih kenapa sarjana baru jual-jual spray itu? Saya bilang selama halal ya jalan. Apalagi waktu itu belum ada penerimaan pekerjaan,
1: pegawai
0: ya,
1: belum ada.
0: Jadi saya lakukan itu rutin. Nah, dari jual-jual spray itu keuntungannya saya tabung, saya buat usaha lain lagi. Jadi saya bikin yang lain lagi, saya buka urusan lain lagi, sehingga dari bukan hanya dari spray, tapi saya dapat cuan lagi dari urusan yang lain. Saya waktu itu jual mainan anak-anak di Taman Kota Lama. Jadi saya jualan. Nah, akhirnya saya sudah punya dua sumber. Nah, saya mulai mengelola pelan-pelan. Akhirnya hari ini saya jadi paham bahwa ternyata usaha itu tidak harus dengan modal yang besar, tapi niat yang besar kita bisa membuka peluang-peluang usaha yang lain. Dan
1: kadang orang berpikir begini, saya tidak ada punya ilmu bisnis, begitu.
0: Itulah, dengan media sosial sebenarnya kita tidak punya alasan. Karena banyak orang-orang sukses menceritakan suksesnya itu dari kecil dulu, dia tidak langsung bicara dia sukses langsung punya modal ratusan juta. Nah, kita harus mulai dari yang kecil supaya kita tahu cara mengelolanya. Jangan sampai kita mulai dari besar, kita bingung mengelola, akhirnya kita jadi rugi. Nah, kira-kira begitu.
1: Akhirnya usaha tidak berlanjut.
0: Benar, yang terjadi seperti itu.
1: Iya, baik, kita masih ada di segmen dialog bersama dengan Ketua Karang Taruna. Kita jeda kembali dulu dengan pesan-pesan berikut ini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.
2: Baik pendengar, kita kembali di sesi ketiga, anak muda dan masa depan bagaimana? Iya, baik Pak Ketua, menurut Anda seperti apa peran anak muda dalam pembangunan Kabupaten Kaimana ke depan menurut pandangan Bapak sebagai Ketua Karang Taruna nih?
3: Iya, kalau saya melihat hari ini menjadi isu di Kaimana bahkan juga isu Papua itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, sebenarnya lewat media sosial ini kita punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mensupport, mendorong untuk anak-anak kita di kampung-kampung untuk semangat bersekolah, belajar. Nah, saya juga mendorong sebenarnya karena banyak yang saya lihat di Kaimana ini sarjana-sarjana yang mungkin menunggu tes CPNS dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita juga bisa mulai harus punya beban moral sebagai anak Kaimana. Bagaimana mungkin kita membuat semacam kursus-kursus online yang bisa membantu adik-adik yang mungkin kurang cepat menangkap di sekolah, dan kita membuat kursus-kursus ini membantu anak-anak ini supaya lebih mungkin bisa istilahnya apa ya, membaca, berhitung dengan cepat sehingga kita jangan sampai ketinggalan.
2: Ya.
3: Ini yang menjadi salah satu isu yang harus kita ini. Terus yang kedua, saya lihat banyak kita juga di dalam pembangunan ini kurang memanfaatkan yang namanya media sosial sebagai bisa dibilang kapasitasnya untuk mengawasi pembangunan di Kaimana. Kita juga harus kritis ketika pembangunan itu tidak memberi manfaat bagi masyarakat Kaimana. Kita lihat bahwa hari ini Kaimana bisa dibilang mengalami bisa efisiensi ya, anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang diefisiensikan ini, nah ini kan membuat anggaran-anggaran ini harusnya tepat sasaran. Nah, kita juga harus mendorong agar semua yang sudah dibangun pemerintah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya lihat beberapa kampung atau distrik itu ada pemerintah bangun pasar, tapi sampai hari ini pasar-pasar itu sepertinya tidak digunakan. Padahal ini kan biaya yang cukup besar. Nah, ini juga harus ada dorongan dari pemerintah distrik atau juga masyarakat atau bahkan juga pemuda untuk bagaimana pasar ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, yang terakhir, saya juga melihat bahwa generasi muda hari ini mereka kurang dalam hal menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini juga bisa kita pakai media sosial untuk memberikan edukasi tentang menghormati orang tua. Artinya sopan santun, terus cara menyapa, terus bertutur kata. Banyak anak-anak muda yang terpengaruh dengan konten-konten ya, mungkin kata-katanya kasar, sehingga banyak anak muda juga yang sudah mulai tidak, atau anak-anak ya, sorry, anak-anak yang bisa dibilang anak SD atau anak-anak yang TK, banyak saya lihat kata-kata yang kepada orang tuanya sudah sebenarnya tidak pantas. Nah, ini juga perlu diedukasi lewat media sosial. Nah, ini mungkin kita berpikir bahwa manfaatnya untuk kita apa ya? Nah, kalau bagi saya, setiap apa yang kita bagikan, nanti pasti ketika kita bagikan dengan apa yang bisa dibilang dengan ketulusan hati, maka itu juga akan bermanfaat bagi kita ke depan. Nah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan.
2: Iya, baik. Kemudian bagaimana Karang Taruna dapat menjadi wadah agar anak muda tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga anak muda ini bisa aktif dalam kegiatan sosial dan juga pembangunan masyarakat?
3: Iya, ini memang menjadi harapan kami dari Karang Taruna sebagai organisasi pemuda. Kami punya Instagram, ada Karang Taruna di sana. Nah, nanti juga rekan-rekan muda yang mau terlibat bisa juga memfollow Instagram kami. Nanti admin yang akan coba berkoordinasi. Nah, tapi yang menjadi tantangan ini gini. Kita pakai contoh saja ya. Kadang-kadang ada kebakaran nih. Saya lihat banyak postingan anak muda tuh hanya buat video kebakaran, tapi mereka nggak berupaya untuk bagaimana bantu kasih padam api begitu. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menurut saya sebenarnya kontennya itu banyak yang nonton, tapi pesan sosialnya tidak ada. Nah, kita juga mulai harus melihat isu sosial kita di Kaimana ini kan rata-rata anak-anak muda terjun di mabuk-mabukan. Terus hari ini kalau saya sempat dengar dari teman saya yang tenaga medis bahwa sekarang sudah banyak penyakit kelamin itu ada di tingkat SMP bahkan SMA. Nah, ini karena mungkin tadi kurangnya edukasi, kurangnya informasi bahwa seks bebas ini tidak boleh buat generasi muda di Kaimana. Nah, ini perlu juga kita sama-sama perangi ya, karena kalau generasi muda sudah gagal, bagaimana kita mau lihat ke depan. Nah, ini kami Karang Taruna sedang coba berbenah untuk bagaimana mulai terjun lagi ke hal-hal sosial. Kami sedang berdiskusi dengan Kepala Dinas Sosial, Ibu Rahma, bagaimana kita membuat program-program bersama. Artinya kami membantu pemerintah untuk coba membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menjangkau kaum milenial, bahkan kaum-kaum anak-anak muda yang sekarang, yang artinya Gen Z ini, bagaimana supaya terlibat dalam hal-hal sosial. Kita tahu bahwa hal-hal sosial ini memang kan tidak ada gajinya.
2: Iya.
3: Jadi seringkali kita merasa wah, kayak ngapain saya buang-buang waktu ke sana. Tapi sebenarnya hal-hal yang seperti ini membuat kita punya jiwa semangat kemanusiaan yang kuat, sehingga kita semakin ke depannya itu semakin berhasil lah, kalau menurut saya begitu.
2: Oke, kemudian di tengah keberagaman masyarakat Kaimana, bagaimana anak muda ini dapat menggunakan media sosial untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat?
3: Iya, memang kita tahu bahwa Kaimana ini kan disebut sebagai kota toleransi. Memang kita tahu bahwa beberapa isu-isu tentang toleransi sempat menggugah kita untuk tidak terlalu merespon, dan itu saya senang karena Kaimana cukup hebat untuk bisa menjaga toleransi. Nah, ini perlu dipupuk terus karena generasi-generasi senior ini kan semua sudah berumur. Nah, perlu anak-anak mudanya didorong sehingga mungkin dalam hal-hal toleransi mungkin ada semacam kegiatan-kegiatan akbar yang bersama-sama. Nah, di situ mungkin juga bisa dimuat dalam media sosial sehingga memberikan edukasi kepada banyak anak muda terkait dengan toleransi. Dan saya lihat bahwa Kaimana ini kota mungkin yang paling menerima orang-orang datang dari luar untuk bisa dibilang berdomisili di sini. Nah, ini kota ini sangat terbuka, dan saya sangat senang bahwa ini kota yang bisa dibilang membuat rasa aman bagi setiap orang yang datang ke Kaimana. Nah, ini sebenarnya kita punya nilai positif untuk mengembangkan pariwisata, karena di mana orang merasa aman, mereka akan datang lagi ke Kaimana. Tapi dengan adanya banyak anak-anak yang mulai miras, mulai pajak-pajak di jalan ini, ya ini mungkin juga bagian daripada kita memberikan edukasi kepada generasi muda. Sebenarnya ini peran penting bukan hanya kepada anak muda tapi keluarga juga, karena anak muda ini kan atau anak-anak ini kan lahir dari sebuah keluarga, dan keluarga juga punya peran untuk mengambil bagian memberikan edukasi. Saya ambil contoh kecil, anak saya juga termasuk ya dalam pertumbuhannya ada dapat bisa dibilang ya masukan-masukan dari luar yang kurang bagus untuk perkembangan mentalnya. Nah, saya sering men-sharingkan apa yang saya nonton, saya sharing ke dia supaya dia bisa lihat dari konten itu.
2: Ya.
3: Dan itu juga jadi positif buat dia. Nah, ini yang menjadi kita apa ya, menjadi generasi yang berbeda. Dan terakhir itu bahwa kalau kita lihat bahwa di Jepang itu, itu anak-anak muda di usia 14 sampai 15 tahun itu sudah semua jadi bisa dibilang punya usaha, punya apa. Nah, ini juga seringkali kita tunggu tamat sekolah dulu baru kita punya usaha. Nah, ini juga pola pikir seperti ini yang harusnya kita tinggalkan,
2: diubah.
3: Karena dengan kita banyak menciptakan lapangan pekerjaan, kita juga mengurangi angka pengangguran, dan di situ juga akan membuat suasana toleransi, suasana keberagaman itu tumbuh.
2: Yeah.
3: Nah, begitu. Kira-kira seperti itu.
2: Oke, apa yang menjadi harapan dari Karang Taruna kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan berbagai pihak agar dapat mendukung kreativitas dan potensi anak muda Kaimana di era digital ini?
3: Iya, saya merasa bahwa di tahun-tahun terakhir ini dalam hal efisiensi, sepertinya komunitas-komunitas anak muda ini kurang terlalu dilirik. Karena memang ada mungkin beberapa agenda pemerintah yang rasanya mungkin penting dan sangat-sangat prioritas begitu. Tetapi ingat bahwa generasi muda ini harus jadi prioritas.
2: Iya, setuju.
3: Karena kalau sampai kita contoh sudah bangun kota ini baik, tapi generasi mudanya hancur, maka tidak akan ada hal positif yang kita lihat. Nah, saya melihat ada satu bisa dibilang kemunduran di generasi muda kita karena mungkin kurangnya wadah untuk atau event-event yang bersifat anak muda bagi generasi muda kita. Jadi kalau saya pikir bahwa tidak selalu anak muda itu harus berprestasi di sekolah dalam hal akademis atau nilai sekolah. Biasanya juga ada anak-anak muda yang punya kemampuan di olahraga, ada juga seni, ada juga yang lain-lain, toka seling. Jadi memang harus kita dorong, harus kita ini, dan wadah-wadah kepemudaan yang lain, ayo kita bangkit, kita sama-sama melihat ini menjadi sesuatu, menjadi tanggung jawab bersama ya. Tidak hanya Karang Taruna, ada organisasi-organisasi gereja, remaja masjid, ada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Mari kita sama-sama bergandeng tangan melihat generasi muda kita hari ini. Jangan sampai kita dengar di sana ada anak muda yang akhirnya minta maaf meninggal sia-sia karena miras. Ada anak muda kita yang akhirnya mungkin bunuh diri karena mungkin faktor yang lain-lain kita gak tahu. Jadi memang ini harus menjadi kita punya agenda bersama untuk bagaimana pemerintah daerah juga tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga mendukung dalam hal anggaran. Karena memang beberapa komunitas kali ini seperti kami Karang Taruna juga tahun ini kami tidak dapat anggaran. Nah, ini merupakan sesuatu yang bagi kami ya mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa disupport lagi untuk bagaimana mendukung anak-anak muda untuk berkreasi.
2: Oke, baik. Ya, sebagai pertanyaan penutup ya, apa pesan Karang Taruna kepada seluruh anak muda Kaimana agar mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak dan juga menjadi generasi yang mampu membawa Kaimana menuju masa depan yang lebih baik?
3: Ya, pesan saya untuk generasi muda Kaimana, media sosial hari ini sudah menjadi alat komunikasi yang mendunia. Jadi mari kita pergunakan media sosial itu untuk juga bisa mendatangkan rezeki buat kita, terus bisa juga mengedukasi banyak orang, dan yang paling penting bagaimana membuat kita bahagia. Nah, bahagia itu juga pasti akan menjadi bahagia orang lain begitu. Mm-hmm. Nah itu kita harus terus semangat, dan yang paling penting kita harus berani mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu gitu. Kita jangan hanya sampai mendengar tapi tidak mau mencoba. Mari kita coba, kita buat kita punya konten-konten yang positif, karena pastinya konten yang positif itu juga akan sampai di mana-mana begitu. Nah, itu juga jadi positif. Nah, dan yang terakhir, kita bisa membuat personal branding kita lewat media sosial.
2: Ya.
3: Nah, jadi kita tahu bahwa Raffi Ahmad, Atta Halilintar itu mulai dari medsos. Mereka mengembangkan semua itu, bukan khususnya Atta Halilintar itu mulai dari sebuah medsos yang hari ini kita tahu bahwa dia menjadi konten kreator yang punya penghasilan besar dan juga menjadi positif, banyak menjadi pembicara-pembicara untuk anak-anak muda begitu. Jadi ini menjadi peluang buat kita, bahkan juga ada yang lain-lain ya, tapi saya lihat di Papua juga banyak, termasuk Kakak Jose, dia juga menggunakan medsos untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Papua dan juga membuat lembaga pendidikan lewat medsos. Nah ini juga positif. Nah kita harus banyak belajar dari senior-senior yang sudah banyak berbuat. Itu kira-kira.
2: Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Siap. Untuk dialog atau bincang-bincang hari ini. Okay. Terima kasih buat Pak Ketua sudah sempatkan diri untuk hadir. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.
3: Oke, makasih. Selamat.
2: Baik, dari perbincangan kita hari ini, satu hal yang pasti, masa depan Kaimanah ada di tangan anak-anak mudanya. Gawai di tangan kita bukan sekedar alat hiburan, tapi untuk melukis masa depan tanah asalnya. Mari terus gunakan media sosial secara bijak, kreatif, dan positif untuk membawa nama Kaimanah semakin dikenal di luar. Saya Seliwayor mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. Selamat siang, sekian kita pisah dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Tarum, Air Merah Dalam. Oke, pendengar manapun Anda berada, masih rangkaian lagu hiburan, masih terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Nanti di pukul 13 kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti penyampaian warta berita olahraga.
1: Kapan SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Music.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti penyampaian warta berita olahraga di siang hari ini.
1: Justice pelatihnya kehilangan keunggulan 2 gol.
2: No, obviously the start of the game and the end of the game.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: That's the story of the game.
1: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
1: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target. Kita
3: bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang melafatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Cole mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Samuel Batiminta, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas,

Nah, pendengar maupun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama ya, tentunya penyampaian warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Oke, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana, pukul 13.31 di siang hari ini. Saya teman di Anda dalam segmen acara Pro Dangdut.

0: Oke, pendengar mana pun Anda berada, segmen acara Produk Tech kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, edisi hari ini tentunya di hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin merequest lagu-lagu dangdut, boleh saya tunggu kebersamaan Anda di jalur WhatsApp 0822-4134-3836. Oke, rangkaian lagu-lagu dangdut menemani Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini.
1: Produk Dangdut.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Baik, pendengar manapun Anda berada dan beberapa nomor lagu dangdut ya sudah coba kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya semoga saja bisa terhibur ya bersama kami Radio Republik Indonesia Kaimana.

Baik, pendengar mana pun anda berada, okay, masih akan coba saya hadirkan lagi ya, tentunya rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani anda di kesempatan siang hari ini.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Sobat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kembali sebuah informasi ya, saya kutip lagi dari laman resmi kami rri.co.id. Presiden Prabowo buka peluang reshuffle jelang 2 tahun pemerintahan. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan juga kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wawancara dengan para pimpinan redaksi media Hambalang, Bogor, Rabu 16 September 2026. Presiden sendiri menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Pendengar, Presiden kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah keseluruhan sepak bola. Menurutnya terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Presiden sendiri mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai posisi dengan posisi yang saat ini ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi ya, Presiden juga mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencetokkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti. Presiden sendiri menegaskan pemerintah tidak akan menghindari proses hukum terhadap pejabat apabila terdapat persoalan. Menurutnya, setiap pejabat tetap bertanggung jawab atas persoalan yang berkaitan dengan dirinya. Ketika ditanya mengenai momentum 2 tahun pemerintahan, Presiden sendiri mengatakan evaluasi dan perubahan kabinet merupakan hal yang logis. Ia menilai anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka. Baik, kembali rangkaian lagu-lagu dangdut masih kami pilihkan ya dalam segmen acara Pro Dangdut di sore hari ini.
1: Pro Dangdut.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan pastinya sampai di sini ya, segmen acara Pro Dangdut untuk hari ini. Oke, berikut kita bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2 di sore hari.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan.

lagu dangdut dalam acara kondang kontak dangdut sore hari ini pendengar. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 beras dari RRI Sorong.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 16 September 2026 diantaranya. Pemprov dan DPRP Papua Barat Daya bahas tata kelola dana otsus. Pemerintah Kota Sorong pasang jaringan konektivitas menuju Smart City. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson Xiang, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
2: Kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Sang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus pemburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Wei Sang diseraterimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong Rabu 16 September 2026. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sorong, Galih Dwi Prawita, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap dokumen dan keterangan keimigrasian yang bersangkutan. Namun proses pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasihat hukum dan penerjemah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak WNA tersebut. Galih menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan, termasuk kemungkinan melakukan pendidikan.

0: kami memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen imigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, sebelum nanti kita koordinasi dengan Polda.
1: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter Dirimsus Polda Papua Barat Daya, AKBP Erwin Hasian Sitomora, mengatakan kepolisian menunggu hasil pemeriksaan imigrasi sebelum menentukan langkah penyidikan terhadap Weisang. Setelah pelimpahan, penyidik akan mempelajari seluruh alat bukti dan barang bukti termasuk hasil pemeriksaan keimigrasian sebelum dilakukan gelar perkara. Erwin mengatakan penyelidikan di Rajapat masih berjalan, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan dokumentasi di dasar laut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak homestay, pemilik atau pengemudi perahu, serta pihak lain yang mengetahui aktivitas wisatawan tersebut. Barang bukti yang sementara diamanah di Polres Raja Ampat antara lain kuali, sumpit, dan sarung tangan. Terkait dugaan pasal, Erwin menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti.
2: Ya, yang pasti kan saat ini masih dalam ranah pemeriksaan imigrasi. Nanti setelah selesai pemeriksaan mereka, barulah nanti akan dilimpahkan ke kami, pihak penyidik Polda. Nah, baru setelah nanti di kami akan pelajari dulu segala alat bukti dan barang bukti yang ada, termasuk hasil dari pemeriksaan imigrasi, baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan.
3: Kalau untuk tindakan kepolisian di Raja Ampat sendiri seperti apa, Pak?
2: Nah, sekarang kan Raja Ampat itu masih memeriksa dari pihak homestay. Pihak homestay, kemudian juga TKP kemarin sudah didatangi, termasuk dasar lautnya juga kemarin sudah ada dokumentasi juga semua. Udah olah TKP lah kalau dari Raja Ampat.
1: Hingga saat ini, Weisang alias Wilson San masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Tasmudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong mengusulkan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Sorong menggelar rapat paripurna keempat dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026. Rapat paripurna keempat tersebut dilaksanakan di Malak Ballroom IMAS Convention Center Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo dalam materi KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 mengatakan KUPA dan PPAS perubahan bukan sekedar dokumen administratif dan angka-angka dalam anggaran, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah yang terbatas dapat diarahkan secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami perubahan kenaikan sebesar 106,8 miliar rupiah.
6: Pemerintah daerah memandang bahwa tiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan

0: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengajak jajaran eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengikuti jalannya pembahasan KUPA dan PPAS perubahan APBD 2026. Sebab perubahan APBD merupakan penyesuaian atas pelaksanaan APBD tahun 2026, sehingga perubahan APBD ini nantinya diharapkan akan semakin memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Oleh karena itu, kami mengharapkan komitmen kerja keras dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota DPR yang terhormat serta jajaran eksekutif

0: catatan perubahan belanja akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan pelayanan sosial. Peningkatan sumber daya manusia unggul di Tanah Malamoi dengan terus memberikan perhatian terhadap pendidikan, peningkatan kompetensi aparatur, pemberdayaan pemuda, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Pemberdayaan masyarakat kampung dengan fokus harus menjangkau seluruh masyarakat sampai pada tingkat kampung sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan saja. Penguatan tata kelola pemerintahan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dari Aimas Papua Barat Daya Tika Audia melaporkan RRI Tersemua Daerah untuk Indonesia.
1: Lakukan inspeksi. Kami ulangi, inspeksi TPA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu ingatkan jangan buang puntung rokok.
2: Lakukan inspeksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyoroti ancaman kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Sorong. Julian mengatakan kondisi TPA yang dipenuhi tumpukan sampah perlu mendapat perhatian, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran. Menurut Kelly, keberadaan gas metana di area TPA dapat membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Kelly menjelaskan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah merupakan salah satu gas rumah kaca. Jika terjadi kebakaran, asap dan zat berbahaya dapat terbawa angin hingga ke wilayah permukiman di Kota Sorong. Julian juga mengingatkan para pemilah sampah maupun pengemudi kendaraan yang membuang sampah di TPA agar tidak membuang puntu rokok sembarangan.
3: Kalau TPA terbakar, kita untuk memadam karena dia berapa tangki air pemadam kebakaran tidak bisa memadam ini karena di sini sudah kombinasi dengan gas terbakar itu dari sana. Kalau di sana dia hanya terbakar saja. Kalau ini dia terbakar, gas metan terbakar, uapnya mengandung racun. Dan ini bisa ditupangi, dibawa ke Kota Sorong. Dan ibu kota provinsi juga ikut terpolusi akibat kebakaran TPA. Nah ini yang kita perlu jaga, nanti mungkin kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, khususnya teman-teman di dinas perlindungan dan pemerintah hidup, mungkin ada beberapa nama yang kita pajang di sini juga untuk sekedar mengingatkan warga yang ada di sini, mereka yang datang sekedar buang sampah, sudah datang tidak sampah di sini. Nah, mungkin seperti itu. Kita jaga TPA kita ini supaya jangan terbakar. Ya. Karena sekarang sudah panas.
2: Julian menambahkan, Pemprov Papua Barat Daya juga berencana meninjau kondisi TPA di kabupaten dan kota lainnya untuk melihat kebutuhan dan persoalan pengelolaan sampah di masing-masing wilayah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas ibu-ibu majelis taklim ikuti muktamar ke-10 BKMT di Jakarta.
4: Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Yusuf Salim melepas ibu-ibu Majelis Taklim yang akan mengikuti Muktamar ke-10 Badan Kontak Majelis Taklim BKMT di Jakarta. Pelepasan rombongan BKMT Kabupaten Raja Ampat berlangsung di Aula Babussalam Kalanafat Kompleks Masjid Agung Waisai Rabu 16 September 2026. Ketua BKMT Kabupaten Raja Ampat Ratna Johar Bondahara menerangkan ada sebanyak 29 ibu-ibu Majelis Taklim yang tergabung dalam BKMT Raja Ampat yang akan menghadiri Muktamar ke-10 BKMT Nasional. Pelaksanaan Muktamar Nasional ini akan berlangsung pada 23 September hingga 27 September 2026. Ratna menjelaskan bahwa Muktamar ke-10 akan menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi dengan seluruh anggota BKMT dari berbagai wilayah di Indonesia. Muktamar juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dan penceramah yang nantinya memberikan banyak ilmu kepada ibu-ibu majelis taklim untuk kemudian bisa dibawa pulang dan

0: kami akan laksanakan itu di daerah kami masing-masing.
1: Sekretaris Daerah Yusuf Salim mendukung penuh kegiatan BKMT yang akan menghadiri muktamar di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap BKMT terus menjaga kekompakan dan selalu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia Sorong. Rilis tindak kejahatan pencurian, Kapolres Sorong tegaskan 3 anak berhadapan hukum tetap diproses. Kita ikuti informasi selengkapnya.
3: Kepolisian Resor Sorong berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkelompok sebanyak 20 kali. Pencurian kendaraan roda 2 tersebut dilakukan oleh 3 pelaku di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum, masing-masing berinisial MGS, WRB, dan DSS. Dari pengakuan tersangka telah melakukan sebanyak 20 kali pencurian dengan berbagai modus, tempat pencurian berbeda-beda, dan cara kerja secara bergantian. Kapolres Sorong AKBP James Octavia Janus Tegai mengatakan, berdasarkan pemeriksaan 3 tersangka ini merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, meskipun berstatus anak di bawah umur, namun ketiganya telah 20 kali melakukan pencurian dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 7 unit motor.
4: Kasus pencurian dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, pertama pencurian motor, pencurian kendaraan itu di Polres Sorong ada 4 laporan polisi sudah berhasil diungkap oleh dan Satreskrim Polres Sorong potensinya karena mungkinnya di samping kita ya tersangkanya anak berhadapan dengan hukum dan ABH ada 3 orang dan inisialnya MDS, terus WRB dan DSS. Dari mereka sebelumnya ada beberapa yang masih parah. Tersangka ini melakukan pencurian di Kabupaten Sorong sebanyak 20 unit kendaraan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda. 7 unit yang ditemukan dan berhasil diungkap oleh teman-teman Satreskrim, masih ada 13 lagi yang dalam daftar pencarian. Tersangka ini melakukan kegiatan pencuriannya di wilayah Kabupaten Sorong dengan waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda. Kemudian hasil curian yang diambil tersangka menjualnya kembali untuk keuntungan. Jadi modusnya itu dia cuma cari uang untuk beli minuman keras. Pasal sangkaan itu pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP tentang tindak pidana pencurian secara bersekutu atau bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
3: Kasat Reskrim Polres Sorong AKP Rizal Bogra menjelaskan kendati ABH, ketiga tersangka sebagai pelaku kejahatan berdasarkan KUHP terbaru, ketiga tersangka dapat ditahan dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
5: Tersangka kita ini adalah ABH atau anak berhadapan dengan hukum, inisial MGS, WRB, dan DSS. Jadi ketiga tersangka ini, itu tiga-tiganya eksekutor. Namun pada saat melakukan tindak pidana pencurian, itu mereka ada perannya masing-masing.
3: Atas tindak kejahatan yang dilakukan ketiga tersangka, dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf D KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama ingatkan personel tingkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Mapolres Sorong Selatan. Bertindak sebagai komandan upacara Ibda Michael Pardede, sedangkan perwira upacara AKP Asar. Upacara diikuti perwira serta personil Polres Sorong Selatan gabungan dari Sat Samapta dan Satpol Airot, staf Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Res Narkoba, dan Sat Tahti. Dalam amanatnya, Kapolres Ganda Wiratama menyampaikan Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab setiap personel dalam melaksanakan tugas sebagai insan bayangkara.
7: Ya, sebagai anggota Polri adalah pelayan masyarakat. Jadi kita buat upacara ini sehikmat mungkin supaya kita bisa tahu bahwa kita adalah
6: Kapolres melanjutkan setiap personel bekerja dengan hati, cekatan, dan tepat, serta mengedepankan sikap humanis, ramah, dan

0: Evolutif dalam memberikan pelayanan. Personel juga diingatkan untuk menjaga nama baik institusi, terus meningkatkan kemampuan serta memperkuat sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sorong Selatan. Dari tim Minabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku pencurian beserta barang bukti, selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
2: Polsek Sorong Barat menggelar press release terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP, diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jamret di beberapa titik yang ada di wilayah Sorong Barat dan Kota Sorong bersama rekannya inisial IG yang kini masuk daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole bahwa pelaku ini ditangani dan diamankan karena mendapatkan 3 laporan polisi yang masuk di Polsek Sorong Barat.
3: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bila parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.
2: Atas perbuatannya, tersangka AW dikenakan pasal 477 ayat 1 huruf C dan G KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat LPP RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam babak final Bintang Radio RRI Sorong.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Lembaga Penyiaran Publik RRI Sorong menetapkan Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Keduanya terpilih setelah bersaing dengan 15 peserta yang telah melewati babak tahap pertama pada 7 September 2026 lalu. Babak final Bintang Radio RRI Sorong 2026 berlangsung di ruang Kaikok LPP RRI Sorong Selasa 15 September 2026. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan sebagai juara satu kategori putra dan putri dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong, Jerry Murilkosu berharap para pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026 mampu melanjutkan perjuangan dan membawa nama Sorong Papua Barat Daya di kancah nasional.
5: 15 peserta. Ya. 15 peserta yang mendaftar, begitu ya. Begitu ya. 15 peserta kita yang berpartisipasi dalam kegiatan Bintang Radio tahun 2026, saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Teristimewa 10 finalis kita yang terlibat di dalam babak atau putaran kedua final Bintang Radio yang kita sudah boleh saksikan secara bersama-sama, ya. Terima kasih 10 finalis kita. Kalau ada yang belum mendapat apresiasi untuk mewakili RRI Sorong di tingkat selanjutnya, itu bagian dari keberhasilan yang tertunda, ya.
4: Berikut daftar pemenang Bintang Radio RRI Sorong 2026. Juara 1 putra, Christopher Jarius Iskak. Juara 2, Alfirson Augusto Delima. Juara 3, Ignatius Harlis Ananda Dosinain. Harapan 1, Alverso Henry. Harapan 2, Andi Fajri. Juara 1 kategori putri, Brigita Marice Momotsan. Juara 2, Novelia Enus. Juara 3, Samantha Sousa. Harapan 1, Emanuela Halain. Harapan 2, Teresia Wandelinus. Christopher Jarius Iskak dan Brigita Marice Momotsan selanjutnya akan mewakili RRI Sorong pada pada Bintang Radio tingkat Korwil 2 Manokwari yang akan berlangsung di akhir September 2026. Jika berhasil lolos dari tingkat Korwil, perjuangan akan dilanjutkan ke seleksi antar Korwil pada 12 hingga 21 Oktober 2026 sebelum menuju tingkat nasional pada 28 hingga 31 Oktober 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG, kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dan kecepatan angin maksimal mencapai 30 knot. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 20 wilayah perairan Papua Barat Daya. Kemudian untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Baik, pendengar manapun Anda berada, tersedia kita bersama ya. Tentunya penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2. Dan baik kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Kalimantan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan tentunya tadi ada beberapa nomor lagu ya, silakan menghadirkan untuk Anda, Agnes Monica. Tanpa kekasih kubur saja berlalu dari ruang dengar Anda, sebelumnya juga ada miliknya Selawan Seven dan juga Westlife, sedang bawa kita ke pukul 15, melebih 55 menit waktu Indonesia Timur di sore hari ini. Pendengar, sebuah informasi kembali dari laman resmi kami, rri.co.id. Basarnas belum temukan tanda 5 jurnalis dan 3 awak kapal di hari ke-10 pencarian. Pendengar, memasuki hari ke-10 pencarian KM Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda, Basarnas belum menemukan tanda keberadaan kapal maupun para penumpangnya. Pencarian dilakukan di area seluas 8.509 mil laut persegi yang dibagi menjadi 10 sektor. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, yaitu Rizky Duyanto, mengatakan seluruh area yang masuk dalam prediksi pencarian telah dilakukan penyisiran. Prediksi tersebut disusun melalui SARMAP, Prediction atau SARMAP, yang untuk memperkirakan kemungkinan pergeseran kapal dan para penumpang. Pendengar, pencarian pada hari ke-10 tetap dilakukan dengan memperluas area penyisiran. Basarnas sendiri mengerahkan ada 24 kapal dan menambah pencarian visual menggunakan helikopter Downpin HR-3604 pada hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026. Pendengar, Rizky sendiri mengatakan pembagian area menjadi 10 sektor menyesuaikan kemungkinan pergeseran posisi kapal dan juga penumpang. Tim SAR sendiri menggunakan hasil SAR Map sebagai salah satu dasar menentukan fokus pencarian. Selama 10 hari pencarian, sejumlah barang juga ditemukan oleh tim SAR gabungan, namun setelah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk identifikasi barang-barang tersebut, dinyatakan bukan bagian dari KM Arupadatu 1. Basarnas Banten masih melakukan pencarian terhadap KM Arupadatu 1 beserta 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Evaluasi bersama pihak terkait akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan dari operasi pencarian.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Oke, pendengar manapun Anda berada, beberapa nomor lagi ya. Tentunya sudah coba kembali tampilkan untuk Anda di sore hari ini ya. Dan tentunya masih bersama kami pendengar semuanya, Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Lutarum Air Merah Dalam.

Oke, pendengar manapun Anda berada, Dinas Koperasi UKM Papua Barat siapkan UMKM Kaiman ya, hadapi era digital. Dan pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat mendorong pelaku usaha mikro dan kecil meningkatkan data kelola usaha melalui percatatan keuangan berbasis aplikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dasar-dasar perkooperasian dan pelatihan sistem aplikasi pembukuan serta pencatatan keuangan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang digelar di Kabupaten Kaimana. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat, Gaudia Gauden.

Sia Hae MSI mengatakan penggunaan aplikasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM di tengah perkembangan era digital. Menurutnya selama ini sebagian pelaku usaha masih melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku. Melalui aplikasi pencatatan pemasukan, modal, pengeluaran hingga hasil usaha dapat dilakukan secara lebih tertib. Ia juga menjelaskan pelatihan tidak hanya diarahkan agar peserta memahami penggunaan aplikasi, tetapi juga untuk mendorong pelaku UMKM lebih disiplin dalam mengelola keuangan usaha. Pendengar Gua Gudia ya, mengatakan peserta diharapkan dapat mampu menerapkan pencatatan secara mandiri, mulai dari mencatat pemasukan, modal, pengeluaran hingga hasil usaha. Dengan pencatatan yang tertib, perkembangan usaha dapat dipantau dengan lebih baik. Selain peningkatan kapasitas, pemerintah provinsi juga memiliki program bantuan bagi pelaku UMKM. Namun, bantuan tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pelaku usaha karena terdapat proses pengusulan dan verifikasi dari pemerintah kabupaten. Menurut Gu Udia, salah satu fokus program diarahkan kepada pelaku usaha yang produktif dan memiliki legalitas usaha. Penerima bantuan juga diharapkan telah menjalankan usaha secara berkelanjutan, termasuk minimal selama 2 tahun. Gudia sendiri menegaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM. Pelatihan dan pendampingan diharapkan dapat membuat pelaku usaha semakin mampu mengelola bisnis secara mandiri dan juga berkelanjutan. Oke, sebuah informasi kembali dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecepatan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Baik, pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, guys, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Branda Asta Cita Nasional. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas

0: manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
0: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini

0: narasi bersama.
1: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini

0: lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
0: Ya, jadi anak-anak sekolah, untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk, yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
1: dari sampah ini. Jadi
0: ya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
0: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
0: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bukan ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
0: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
0: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
0: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
0: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
0: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, kap-kap es.
1: Jadi begitu. Itu yang harus disampaikan.
0: Ya, sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
0: Iya. Tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Karis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
0: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Sukacita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami tarik di minggu.
1: Oh, di akhir pekan ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Akhir pekan.
1: Akhir pekan.
2: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Ya, pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
2: Iya,
1: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda. Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
2: Iya.
1: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
2: Iya.
1: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
2: Iya.
1: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
2: Di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
1: Oh, wisata edukasi. Iya.
2: Di situ di Limbah Pustaka apa?
1: Wisata edukasi.
2: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
1: Edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
1: Pengelolaan
2: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum,
2: iya,
1: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
2: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya. Ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
1: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
2: Terus tempat minum, tempat tisu, ada di sana.
1: Tempat gelas mungkin ya Pak,
2: tempat gelas
1: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
2: Iya.
1: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
2: Iya.
1: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
2: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
1: ayamnya
2: sendiri.
1: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
2: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
1: bersih
2: dan tidak bau.
1: Tidak bau. Iya.
2: Dan untuk
1: maggotnya
2: nanti bisa untuk pakan ternak.
1: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
2: Iya, betul.
1: Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kaskotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami.

untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Satu, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol, ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan, ya, kalau misalnya itu bisa kita jual, ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan, ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick, ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya, ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin, ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit, ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi, ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi, ya, yang modern, ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum, ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh, ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian, dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacu pamit dari ruang dengar Anda semuanya, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saya

Baik, pendengar manapun Anda berada dan bersama kami Radio Republik Indonesia Kaimana 96.3 MHz dari Sepukan Jawa Ditarung, Air Mirdalam. Pendengar pukul 17:57 di sore hari ini masih dengan saya Chris yang menemani ruang dengar Anda pendengar semuanya. Dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, oke, ke ruang dengar Anda berikut kami hadirkan ya rangkaian lagu-lagu religi islami sampai nanti kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kemudian asal mudik di

0: tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh,

agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, pendengar mana pun Anda berada dan juga Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat ya. Rangkaian lagu-lagu religi islami baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, pukul 18:42 waktu Indonesia Timur, dan berikut ke ruang dengar Anda kembali saya pilihkan rangkaian lagu-lagu hiburan.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Baik, pendengar mana pun Anda berada, dan tentunya pukul 18 ya, lebih 56 menit di malam hari ini. Sampai sini saya Chris menemani Anda untuk edisi hari ini dari Kamis tanggal 17 September 2020. Selamat malam, selamat menikmati.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur.

0: kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. Tiga, latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa, cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan manfaat.

0: mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Put your sweet

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 18 September 2026 dalam program Kaimana Pagi dan juga di program Kaimana Siang ya, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya ragam informasi dan juga rangkaian hiburan kami hadirkan untuk Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi akan kami hadirkan khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana dengan ragam lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran yang akan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming radio digital, selamat pagi juga. Semoga perjalanan hari ini membawa sebuah keberkahan untuk Anda di Jumat pagi. Dan tentunya dengan beragam aktivitas yang akan Anda jalani di hari ini, kami berharap semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian religi pagi untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana, kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat An-Naba ayat 1 hingga 40 dan juga rangkaian lagu-lagu religi mengantarkan Anda memulai beragam aktivitas di hari ini.

dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
1: Berapa, Pak?
0: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian.
0: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
2: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru.
1: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah.
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?
0: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
1: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
0: Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba.
3: Manikar Hutlah, meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman Karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
3: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan 2 kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
5: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing 2 kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
3: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Palang Merah Indonesia Nusa Tenggara Timur menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Laporannya disampaikan Ana Lopo.
1: Ini kebutuhan darah khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
2: Untuk wilayah Flores baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
1: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit setempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan, sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
2: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah, serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
3: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
2: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi dan beragam informasi seputar nasional ya, tanah air. Anda akan kembali ikuti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kami hadirkan informasi prakiraan cuaca ya untuk hari ini dari BMKG Kaimana.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Jumat 18 September 2026. Kondisi cuaca diperkirakan udara kabur dari pagi hingga dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 53 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 29 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan udara kabur dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 48 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi gelombang tinggi dan disertai angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Kak, lihat orang yang sama itu.
2: Kok bisa ya dia kerja di sini?
3: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

21 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tombol pilihan yang tentunya menemani ruang dengar Anda sambil Anda mempersiapkan beragam tugas ya yang akan Anda jalankan di hari ini, di hari Jumat. Meski di hari Jumat ini ada ya sebagian pegawai saja ya yang bekerja di kantor, di hari Jumat tentunya diberlakukan WFH atau bekerja dari rumah ya. Namun ada beberapa instansi tentunya yang mewajibkan pegawainya ya untuk tetap melaksanakan aktivitas kerja di perkantoran.

Hingga saat ini. Nah, menurutnya petugas hanya dapat memadamkan titik api yang berada di lahan perkebunan masyarakat, terutama lokasi yang tidak jauh dari jalan. Nah, penanganan masih memungkinkan dilakukan hingga sekitar 100 meter dari akses jalan menggunakan peralatan yang tersedia. Nah, kendala utama yang dihadapi adalah jarak sumber air dengan lokasi kebakaran yang cukup jauh. Mesin pompa atau alkon tidak mampu menjangkau titik api yang berada jauh di dalam kawasan hutan. Tim kemudian menggunakan alat semprot dengan membawa air menggunakan kendaraan dari sumber air di sekitar jalan. Ia juga menyampaikan bahwa sebagian besar kebakaran di wilayah Kampung Kensi dan Ergara telah berhasil dipadamkan dan penanganan difokuskan untuk mencegah api merambat mendekati pemukiman warga. Hingga tim meninggalkan lokasi, seluruh rumah penduduk dilaporkan dalam kondisi aman dan tidak ada yang terbakar. Meski demikian, kebakaran berdampak terhadap ketersediaan bahan pangan masyarakat. Sejumlah kebun warga terbakar hingga hasil pertanian yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari tidak lagi dapat dimanfaatkan. Warga masih bertahan di rumah masing-masing karena permukiman mereka berada dalam kondisi aman. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, pemadam kebakaran, kehutanan, TNI Polri, dan unsur terkait lainnya kini telah kembali ke kota Kaimana. Meski demikian, BPBD meninggalkan sejumlah peralatan pemadam di Kampung Kensi untuk digunakan masyarakat apabila kembali terjadi kebakaran.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan resiko sebelum memposting sesuatu.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Judul lengkapnya Ateis adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang konflik ideologi, keimanan, dan pencarian jati diri. Buku ini yang

tradisional ketika berhadapan dengan pemikiran modern yang beraliran ateisme. Dalam ceritanya, Hasan bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Rusli dan Anwar yang membawa pandangan-pandangan baru yang mengusik keyakinannya. Persahabatan, cinta, dan pencarian makna hidup membawa Hasan pada pergulatan batin yang intens antara kepercayaan lama yang ia anut dengan pemikiran baru yang menggoyahkan imannya. Esensi dari ateis adalah penggambaran perjuangan individu yang berupaya mencari arti hidup di tengah benturan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Melalui konflik ini, Akhdiat Kamiharja menyoroti tantangan eksistensial yang dihadapi individu ketika harus memilih antara iman dan rasionalitas, antara tradisi dan perubahan, serta antara ketaatan dan kebebasan berpikir. Novel ini merefleksikan realitas sosial dan kultural Indonesia pada masa itu, tetapi tetap relevan dalam menyoroti persoalan-persoalan batin yang dialami manusia secara universal. Ateis menjadi semacam renungan filosofis yang mengajak pembaca untuk memikirkan ulang tentang arti dari keyakinan, moralitas, dan kebebasan individu. Demikian esensi buku Ateis karya Akhdiat Kamiharja.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi. Dan sudah pukul 6 lebih 43 menit. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas pagi di hari ini, semoga semuanya terselesaikan dengan baik ya, segala persiapannya. Masih dengan informasi kita di pagi ini seputar Kota Kaimana, Pelabuhan Laut Kaimana terus berbenah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, perubahan terlihat tidak hanya pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatnya pergerakan penumpang, bongkar muat barang, hingga pembangunan sejumlah fasilitas penunjang. Kepala Unit Pelaksana Pengoperasional Pelabuhan Laut Kaimana, Jimmy Samori, mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu gambaran meningkatnya aktivitas transportasi laut di wilayah Kaimana. Pernyataan ini disampaikan usai upacara Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026, Kamis kemarin 17 September 2026. Nah, menurutnya perubahan paling terasa dalam sekitar 4 tahun terakhir berada pada sisi pelayanan. Pembenahan dilakukan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa kepelabuhanan. Nah, selain pelayanan, jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut juga menunjukkan peningkatan dalam setahun terakhir. Pergerakan komoditas turut bertambah sejalan dengan potensi sumber daya alam Kaimana yang semakin terhubung dengan daerah lain melalui jalur laut. Ia juga menyebut Kaimana memiliki peran sebagai salah satu pemasok kebutuhan bagi Kabupaten Mimika. Nah, berbagai komoditas lokal seperti pisang, daging, udang, dan hasil alam lainnya dikirim secara rutin menggunakan kapal. Nah, pertumbuhan aktivitas tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan sarana kepelabuhanan, dan menurutnya dukungan pemerintah pusat selama periode 2024 hingga 2026 menjadi salah satu faktor yang mendorong percepatan pembenahan fasilitas di kawasan tersebut. Salah satu pekerjaan umum berupa pembongkaran dermaga lama yang dinilai sudah tidak memadai. Fasilitas tersebut kemudian dibangun kembali dengan kapasitas dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Nah, saat ini pendengar, sejumlah dermaga telah memiliki peruntukan berbeda. Dermaga umum disiapkan untuk kapal berukuran besar termasuk kapal kontainer dan penumpang, sementara fasilitas multipurpose dapat melayani kapal hingga sekitar 5.000 GT termasuk armada Sabuk Nusantara. Nah, salah satu fasilitas pendukung pembangunan tersebut adalah dermaga pelencengan. Infrastruktur ini diproyeksikan melayani distribusi material seperti pasir dan batu yang selama ini banyak dipasok dari luar Kaimana menggunakan kapal tongkang. Nah, pekerjaan fisik dermaga pelencengan telah rampung, namun 7 unit mooring dolphin masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan tuntas pada tahun anggaran 2027. Fasilitas itu berfungsi mendukung sistem tambat kapal sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung lebih aman. Nah, juga pendengar, dengan berbagai pembenahan tersebut, Pelabuhan Kaimana diharapkan berkembang bukan sekedar sebagai titik pergerakan orang dan barang, tetapi turut memperkuat konektivitas serta mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dan ia mengajak masyarakat ikut merawat fasilitas yang telah dibangun pemerintah dan mengutamakan keselamatan ketika melakukan perjalanan melalui jalur laut.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama...
2: Nah, laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan.

0: selengkapnya.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
2: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Mamat Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
3: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto laporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu.
5: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan, terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
4: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan, tidak sama sekali.
5: Jarang pandang berapa Pak sampai hari ini Pak?
4: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan, tidak terbang karena masih kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Jadi teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
5: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
6: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan, Mas. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan, rendah, menengah, terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi. Itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
5: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya, pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
8: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
7: Kondisi di musim kemarau khususnya di Desa Pangelayan ini bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
8: Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
9: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
8: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
10: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
11: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah, dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
10: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
12: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
14: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
15: Yang berprogres?
14: Ya, Desa Dharma.
15: Dari yang 5 usulan itu berapa?
14: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontra. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
13: Kementerian. Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
16: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
13: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. 5 usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Wabana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
18: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan. Pemanfaatan melalui negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara, dan juga menambah perekonomian di Sutra ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
18: Di KPK kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain. Ya, ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo, ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
17: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
19: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
20: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate Sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
21: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020.
22: Arahan Presiden untuk Menlu RI yang hadir di GA minggu depan, dan karena Presiden fokus terhadap domestik.
20: Yvonne Mawengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
23: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
20: Selama pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTA dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di Markas Besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
23: Kami akan sampaikan briefing
20: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Teman-teman media dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI, Bapak Sugiono.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94. Atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat

korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. 6. Tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lain.

0: Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ISPA dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini Squo Kota Jayapura tetap berjalan dengan lancar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55. Berikut laporan selengkapnya Lina Omasugi.
5: Kepala PLBN Squo Kota Jayapura, Nilu Puspa Jayaningsih mengatakan, aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 bertepatan dengan hari pasar di kawasan perbatasan, sehingga jumlah pelintas dari Papua Nugini meningkat dibandingkan hari biasa.
6: Kalau hari pasar begini kan di atas 1.000 yang belanja, di atas 1.000 orang, rata-rata 1.000 sampai 2.000 per hari belanja, per hari pasar.
7: Diperkirakan perputaran uang yang masuk di Indonesia berapa?
6: Sekitar 400 lah, ya, 400 yang kemarin waktu kita survei itu. Di pasar ya?
7: Ya,
6: perputaran uang sekitar. Jadi mereka belanjanya ke sini karena di sana nggak selengkap di sini. Satu hari pasar kayak hari Kamis begini bisa sering di atas 1.000. Kalau menjelang Desember lebih tinggi lagi. Kemarin itu sempat menjelang tahun baru itu sekitar 2.900 orang. Satu hari belanja ini Kamis, pas hari pasar saja. Ini yang per hari pasar, kalau hari biasa nggak terlalu.
5: Nilu Puspa mengatakan pemerintah Indonesia terus memberikan pelayanan terbaik di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian warga di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Sementara itu, pada peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55, pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi. Ada 3 hal yang menjadi perhatian jajaran perhubungan di Papua. Pertama, menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua, memastikan petugas, kru, dan staf perhubungan di sektor transportasi darat, laut, maupun udara mendapat perhatian dan perlindungan dalam menjalankan tugas. Ketiga, menjaga fasilitas transportasi yang telah dibangun pemerintah agar dapat digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat pengawasan standar gizi program MBG. Tririan melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Biak Numfor menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG khususnya dari aspek standar gizi dan keamanan pangan. Penegasan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakarias Elmeloa saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dalam penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Rabu 16 September 2026. Dikatakan program MBG merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena itu, pengawasan terhadap proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada anak-anak perlu dilakukan secara menyeluruh.

0: tugas tanggung jawab pemerintah daerah yang kemarin-kemarin sebelumnya tidak terlalu terlibat langsung, tetapi dengan komitmen kepala Badan Gizi Nasional yang baru, pemerintah daerah bisa profesi untuk bisa melihat ini. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas secara khusus untuk teman-teman puskesmas ini juga punya peran yang sama dengan teman-teman yang ada yang lain, karena menjadi ujung tombak itu ada teman-teman di puskesmas. Sehingga saya berharap teman-teman puskesmas dari Biak Kota dan Samova, begitu juga dari 3T, Pak Deido, Aimando juga hadir, saya berharap bisa mengikuti ini dengan baik, dengan seksama, karena ini tujuannya sangat mulia dan tujuannya untuk generasi anak-anak kita.
1: Zakarias juga mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan proses pengolahan dan distribusi makanan, termasuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan memenuhi standar gizi. Dalam kegiatan tersebut terdapat 9 SPPG yang hadir. Pemerintah daerah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperkuat peran tenaga kesehatan, khususnya petugas gizi dan sanitasi di puskesmas dalam melakukan pemantauan. Selain penguatan MBG, pemerintah juga meminta percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata.
0: Bahwa program nasional ini makan bergizi gratis ini harus sukses. Anak-anak kita harus sehat. Untuk itu proses mulai dari hulu sampai ke hilir itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengawal. Sekali lagi secara khusus kepada teman-teman penanggung jawab SPPG Kabupaten Biak Numfor, secara khusus teman-teman yayasan ahli gizi atau latar belakang gizi, tolong memantau ini baik-baik. Itu pengalaman itu yang kenal dampak anak-anak kita itu, karena masakannya sudah dari malam, paginya diantar basi, kena semua dampaknya. Ini tanggung jawab besar teman-teman yang ada di pengelola, yang secara khusus yang ada ahli-ahli gizi atau latar belakang gizi itu harus memantau ini baik-baik, standar SOP-nya itu, semua tahapannya itu bagaimana. Begitu juga terkait dengan hal-hal yang menunjang kegiatan tersebut itu harus dipersiapkan matang.
1: Pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan perannya secara konsisten agar program MBG dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di daerah ini.
2: Peringati Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Papua Selatan menyalurkan ratusan paket sembako bagi para penyapu jalan raya. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
3: Ratusan paket sembako disalurkan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang diperuntukkan bagi ratusan petugas penyapu jalan raya di Kabupaten Merauke. Penyaluran sembako berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan sembako diberikan merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang selama ini telah membantu pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pada sejumlah panti asuhan dan pesantren yang tersebar di Papua Selatan. Menurutnya, bingkisan tersebut merupakan kepedulian nyata terhadap kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
4: Nah, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket. Bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah.
3: Salah satu petugas penyapu jalan, Yuliana Ron Sumbre, mengapresiasi perhatian pemerintah tersebut. Namun di tengah apresiasi tersebut, Yuliana juga menyampaikan harapan agar upah petugas penyapu jalan dapat ditingkatkan. Ia mengatakan upah yang diterima petugas penyapu jalan masih sebesar Rp92.000 per hari yang berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini.
5: Dari 2018 itu masih Rp92.000 sampai 2026. Sedangkan sekarang harga barang di pasar hanya sudah berapa?
6: Itu per hari kan?
5: Dihitung per hari Rp92.000. Sedangkan kita terimanya 52 juta lebih. Terus dihitung kerjanya cuma 25 hari kerja. Sedangkan saya pikir selama 1 bulan itu kan 27 hari kerja. Harinya kan tidak tetap, ada kadar tanda merah. Bermasa kita dihitung tuh 25 hari kerja. Sayang kan ibu-ibu semua nih kos rumah. Lain daripada yang punya rumah sendiri.
7: Sebelumnya pernah disampaikan Ibu?
5: Sudah pernah sampaikan itu mungkin sudah berapa kali. Dan kepala dinas lama sampai sekarang.
3: Momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional, ia berharap tidak saja ada peningkatan bagi pelayanan perhubungan di daerah, namun juga terhadap kesejahteraan para petugas yang mendukung kelancaran perhubungan. Menanggapi hal yang disampaikan Yuliana, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan persoalan yang disampaikan petugas penyapu jalan akan dikoordinasikan bersama dinas terkait, dan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
6: Bingkisan kasih dari insan perhubungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional tahun 2026 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, petugas kebersihan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, secara khusus di Kota Merauke kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian.
3: Gubernur Apollo Savampo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan atas pengabdian, pelayanan, dan karya bakti dalam mendukung kebersihan Kota Merauke, mengingat peran petugas kebersihan turut mendukung terciptanya Kota Merauke yang bersih, aman, dan nyaman. Jessica Ardana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan SDM anak asli Papua melalui alokasi dana otonomi khusus. Thomas Jamalian melaporkan selengkapnya.
8: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan di Bovendigul. Di tengah tantangan pendidikan yang masih dihadapi daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus membuka berbagai kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan kompetensi khususnya bagi tenaga pendidik. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pendidikan yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus OTSUS. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang guna menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membangun daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul Musa Wandenge mengatakan peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu program yang telah dijalankan adalah rekognisi pembelajaran lampau RPL Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD yang bekerja sama dengan Universitas Musamus Merauke. Pada tahap pertama, program tersebut diikuti 51 mahasiswa, kemudian pada gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa, ditambah 20 mahasiswa melalui program reguler.
9: Dan itu kami biayai semua dari dana OTSUS. Jadi dana OTSUS itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang, dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana OTSUS, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
8: Bagi para peserta, program pendidikan yang didukung oleh pemerintah daerah bukan sekedar kesempatan memperoleh gelar akademik. Lebih dari itu, program tersebut menjadi jalan untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan pengabdian yang lebih baik kepada anak-anak di daerah. Salah satu cerita datang dari Salvatoris Alfredo Ambai, SPD, guru SD Santo Francisco Xaverus Tanah Merah. Ia merupakan salah satu lulusan program RPL PGSD hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke. Salvatoris mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Bovendigul yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan pendidikan melalui program tersebut.
10: Melalui program RPL kami diakui secara akademis memegang gelar sarjana pendidikan, dan itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul dan staf khususnya di bidang ketenagaan yang memberikan terobosan-terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya kami para guru yang selama ini masih guru tutor yang berjasa SMA, D2, nah itu kami mengucap terima kasih.
8: Sebuah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dapat menjadi titik awal perubahan baik bagi seorang guru maupun bagi anak-anak yang kelak dididiknya. Di Kabupaten Bovendigul, investasi melalui pendidikan menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang lebih berkualitas. Dukungan OTSUS pun diarahkan tidak hanya untuk membiayai pendidikan hari ini, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Thomas Yamlan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu. Tabina Rumpaidus melaporkan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan monitoring progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Distrik Kurifaisei dan Distrik Waropen Bawah, Rabu 16 September 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Skadi Panesos berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
12: Jadi harapan kami terkait dengan pengerjaan ini bisa berjalan tepat waktu dan apa yang diharapkan itu bisa terjadi sesuai dengan rencana. Kampung Nelayan Merah Putih yang adalah program pusat ini akan menolong masyarakat, terutama kita Waropen yang sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Ini benar-benar merupakan berkat bagi mereka. Apalagi tidak hanya jembatannya, tapi juga segala fasilitas disiapkan. Dan ini memudahkan mereka untuk bagaimana mereka mengembangkan diri untuk perekonomian, menopang perekonomian di Waropen. Saya pikir ini satu langkah maju dari pemerintah ini.
11: Selain melihat langsung progres pembangunan, kunjungan Ketua DPRK Waropen juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan pemilik hak ulayat. Salah satunya Habel Paprindei yang dipercayakan pemerintah Kabupaten Waropen untuk turut mengawasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mengatakan keterlibatan DPRK dalam melakukan pengawasan dapat membantu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
13: Terima kasih karena ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan kemudian ke depan kami berharap bahwa semua kampung lain bisa berjalan dan untuk menunjang masyarakat di kota-kota. Sementara proses ini berjalan, kami juga sebagai hakim layak tapi dipercayakan sebagai pengawas. Di sini kami akan mengawasi supaya
11: Habel mengatakan masyarakat berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas para nelayan dan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara baik dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Papua turun langsung dalam pelatihan pengasapan ikan bagi orang asli Papua di Yapen yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus. Agus Tanawani melaporkan.
14: Kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen.
15: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helma Rerei, mengatakan pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
14: Kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan kekuatan Kepulauan Yapen. Pesisir, yang kami berharap ada pengasapan alam seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari para masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya.
15: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Aksamina Mara, mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
16: Usaha
5: Kampung Mansesi, Kelompok Insewek. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami, dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung. Agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung, tapi kalau boleh kita bisa pasarkan.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP, memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anotorei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu, hingga Yapen Barat.
16: Kami bersumber dari Danau Otsus. Tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran. Makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok. Kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini.
15: Ia berharap sinergi antara OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya meminta dukungan tokoh agama dan adat dalam mengimbau warga mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
17: Kapolres Biak Numfor yang baru AKBP Arjuna Wijaya SIK menggelar Coffee Morning Presisi dengan slogan Polres Biak Numfor Mamri sebagai program unggulan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga Kamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasi pada Selasa 15 September 2026 ini menjadi ajang perkenalan Kapolres baru dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, ketua paguyuban, pemerintah daerah, dan pejabat utama Polres Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya didampingi Kasat Intelkam Ibtu Juan C. Rumsarwir SE mengatakan sebagai pejabat baru dirinya wajib meminta permisi dan dukungan dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan, Coffee Morning Persisi bukan sekedar silaturahmi, namun menjadi wadah sinergi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, saran, masukan, bahkan kritik sebagai koreksi positif demi perbaikan kinerja kepolisian. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi isu narkoba, miras, tertib lalu lintas, hingga pencegahan kebakaran hutan dan lainnya, umumnya bermuara pada upaya menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
18: Berapa himbauan ke masyarakat yang terkait yang lagi terjadi di Biak ini adalah kebakaran hutan, untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih baik. Kemudian yang mungkin banyak yang ada terjadi di Biak ini adalah narkoba. Kita himbau untuk sama-sama kita memberikan himbauan ke masyarakat untuk jauhi narkoba. Kalau yang ngomong polisi mungkin kurang dengar, kalau yang ngomongnya masyarakat lebih didengar. Dan terakhir, sama-sama kita jalinin sinergi untuk menjaga Kamtipmas. Apabila ada anggota pelanggaran, kami silakan aja dilaporkan. Kami siap akan melakukan penindakan. Kami juga menyerap aspirasi lah dalam rangka itu. Kalau kita lebih dekat, tentu aspirasi akan muncul semua. Rasanya luar biasa, kami ucapkan terima kasih ke semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Bapak-bapak adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang mau hadir. Ini satu kesempatan yang luar biasa mereka mau hadir di sini. Kita cukup rasa bangga dan merasa tersanjung lah dengan kehadiran mereka.
17: Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolres dan berharap kebersamaan ini tidak berakhir di sini, namun terus terjaga demi menciptakan Biak Numfor yang aman dan damai.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Manokwari memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
19: Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan bersamaan dengan pelayanan dan pengaturan arus kendaraan di sejumlah titik jalan di Manokwari. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Prawira Husin mengatakan, pihaknya mengedepankan sosialisasi kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan. Ia menyebut angka kecelakaan masih masih menjadi perhatian karena pada periode Januari hingga Juli tercatat rata-rata 5 hingga 6 korban meninggal dunia setiap bulan. Sementara pada Agustus jumlah korban meninggal akibat kecelakaan berada di kisaran 7 orang.
20: Ada sosialisasi dan segala macam yang kita lakukan, kita kedepankan polisi karib, berikan wawasan lagi kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara, kelengkapan berkendara seperti apa. Untuk tiap pagi juga kita nanti tolong sampaikan kepada masyarakat juga. Jangan salah mengartikan bahwa kita setiap pagi dan sore itu bukan kita melaksanakan sweeping, tetapi ada beberapa poin yang kita laksanakan untuk pelaksanaan KTL, yaitu kawasan tertib lalu lintas. Malah di titik-titik tersebut yang setiap pagi kita ada mulai jam 6:30 untuk melayani masyarakat. Dan ada masyarakat yang berada di kantor, pergi sekolah dan segala macam, nah itu tujuannya. Tapi tidak lain di kemungkinan itu, ada masyarakat yang tidak menggunakan helm atau melanggar lalu lintas, kita berhentikan demi keamanan mereka, demi keselamatannya mereka.
19: Sementara itu Agnes, salah satu masyarakat Manokwari, menilai kehadiran polisi pada pagi hari saat jam sibuk sangat membantu kelancaran lalu lintas. Kehadiran petugas dinilai memberikan rasa aman, sekaligus membantu mengatur kendaraan ketika masyarakat berangkat kerja dan anak-anak menuju maupun pulang dari sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut patut dipertahankan karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran juga dinilai penting, baik melalui teguran maupun tilang, sehingga masyarakat terus diingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ditujukan untuk keselamatan bersama.
21: Untuk Manokwari, kehadiran polisi di pagi hari yang berjaga saat masyarakat berangkat kerja dan anak-anak berangkat dan pulang sekolah sangat membantu kelancaran lalu lintas, yaitu menurut saya. Kegiatan ini sangat bagus karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran juga sangat penting ya, karena melalui teguran maupun tilang, masyarakat terus diberikan pemahaman agar lebih sadar bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama.
19: Lebih lanjut diharapkan edukasi dan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga kesadaran pengendara terhadap keselamatan semakin meningkat dan angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari dapat terus ditekan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
23: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
22: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
23: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
22: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
23: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
24: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menugaskan tim pendamping keluarga untuk mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia memastikan keamanan WNI di Yaman dan Arab Saudi di tengah konflik yang terjadi. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi atau BUK Migas akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo. Bahlil memastikan keberadaan BUK Migas tidak akan mengurangi kewenangan dari masing-masing kementerian terkait. Kementerian Luar Negeri RI memastikan kondisi WNI di Yaman dan Arab Saudi masih relatif terkendali. Upaya pelindungan WNI diperlukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara koalisi Arab Saudi dan kelompok Houthi. Dari dunia olahraga, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Serikandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan Grup A. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala BKKBN, Wi Haji, mengatakan tim pendamping keluarga di Indramayu mendapatkan tugas mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kita pastikan sudah jalan belum di Indramayu. Alhamdulillah lebih dari separuh.
2: Tim pendamping keluarga atau TPK di Kabupaten Indramayu mendapat tugas baru mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG untuk sasaran 3B. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, penugasan tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara temu kader TPK di Kabupaten Indramayu kemarin. Di Indramayu, Wi Haji menyebut terdapat hampir 4.000 TPK yang mendapat tugas tersebut. Berdasarkan pengecekan di lapangan, lebih dari separuh distribusi MBG 3B sudah berjalan dengan rata-rata pelaksanaan mencapai hampir 80-90%.
1: Kita pastikan sudah jalan belum di Indramayu. Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, ada beberapa yang belum. Karena itu nanti kita yang belum akan kita tindak lanjuti SPPG mana yang belum. Tapi rata-rata hampir 80-90% sudah. Karena itu kita pastikan bahwa tugas baru ini bisa dikerjakan oleh para TPK.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat jumlah TPK mencapai 4.239 orang yang tersebar di 317 desa dan kelurahan pada 31 kecamatan. Penjabat Sekda Kabupaten Indramayu Aan Hendrayana memaparkan, TPK menjalankan pendataan dan pendampingan keluarga, termasuk bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
3: Saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Indramayu sebanyak 252 SPPG untuk tugas pendistribusian dari MPG bagi sasaran 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta bayi di bawah 2 tahun.
2: Dalam pelaksanaan tugas tersebut, TPK mendapat insentif Rp1.000 untuk setiap ompreng dengan pembayaran setiap 10 hari sesuai prosedur yang berlaku. Selain mendistribusikan MBG 3B, TPK juga memiliki tugas mempercepat penurunan stunting. Wi Haji menyebut angka stunting di Indramayu 9,8%, lebih rendah dibandingkan angka nasional 19,8%. Dari Kabupaten Indramayu, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia menempati urutan kedua setelah China sebagai negara yang memiliki potensi ikan laut terbesar di dunia. Saat menyampaikan orasi ilmiah di kegiatan Des Natalis ke-39 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan, potensi ikan laut per tahun sekitar 12 juta ton, sedangkan potensi produksi perikanan budidaya laut lebih dari 50 juta ton.
5: Kemudian kita memiliki garis panjang pantai kurang lebih nomor 2 terpanjang di dunia, dan kita memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar. Kalau berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO, Badan Pangan Dunia, potensi perikanan kita kurang lebih 12,01 juta ton per tahun, atau kalau di dalam peringkat adalah nomor 2 terbesar di dunia setelah China.
4: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengatakan Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Indonesia adalah negara maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar. Karena itu, pembangunan ekonomi biru membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang tepat guna, serta inovasi yang mampu menjawab kebutuhan nyata. Di sinilah PPNS memiliki peran. 39 tahun perjalanan PPNS harus membawa kita dari sekedar menjadi kampus, tidak hanya sekedar menjadi kampus vokasi, tetapi menjadi kampus yang menghasilkan solusi.
4: Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini terus beradaptasi dan berupaya memberi manfaat bagi bangsa Indonesia, salah satunya dengan mencetak generasi yang siap, tangguh, dan lebih berani. Farida Usnia melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas siswa-siswi di sekolah sehingga pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan di Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru berdampak pada aktivitas pembelajaran siswa. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah agar kegiatan belajar tetap berlangsung dari rumah. Terkait hal ini, orang tua murid Novianti mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan pemberitahuan terkait pelaksanaan PJJ selama 3 hari yang dimulai pada Rabu hingga Jumat. Menurutnya, pada hari kedua pelaksanaan PJJ, anak-anak masih dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Meski demikian, berharap kondisi kabut asap segera membaik.
8: Kemarin kan kita udah dapat himbauan dari sekolah untuk melakukan PJJ selama 3 hari. Dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat. Di hari PJJ yang kedua ini masih bisa lah anak-anak belajar di rumah. Tapi kita harap asap ini segera tuntas, selesai hilang. Anak-anak bisa kembali sekolah seperti biasa.
7: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, Warjono, mengatakan kualitas udara di wilayah kota Pekanbaru termasuk dalam kategori tidak sehat. Hal ini dipicu adanya kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau serta wilayah provinsi lainnya.
9: Kualitas udara di Riau kita pantau sangat tidak sehat dari pagi sampai siang ini ya. Masih kategori tidak sehat juga, dan ini akibat dari asap yang masuk ke wilayah Riau. Untuk indikasi asap ini memang ada juga dari Inhu dan Kampar ya, tapi yang mungkin yang masuk ke wilayah Pekanbaru ini adalah dari Inhu, tapi terbanyaknya adalah dari ke wilayah sebelah, artinya dari selatannya, yaitu dari bisa juga dari Jambi, juga bisa juga dari Sumatera Selatan dan Lampung. Karena memang di sana hotspotnya lebih banyak. Di sana bahkan sampai 3.200 di Sumatera Selatan, sementara di Rio ini 200-an. Update sekarang berapa? Hotspot sekarang sekitar tadi 63 hotspot. Jadi relatif sedikit untuk di Rio dibanding dengan di Sumatera Selatan. Nah, sampai 3.000-an di sana.
7: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau, di mana salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Sragen adalah menyalurkan air bersih. Mulato melaporkan.
10: Sampai saat ini sudah hampir 400 tangki yang sudah tersalurkan. Untuk masyarakat yang peduli, yang mau membantu masyarakat.
11: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Hingga 2026, penanganan kekeringan masih mengandalkan distribusi atau dropping air bersih kepada warga di daerah terdampak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebagai bagian dari langkah antisipasi. Menurut dia, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan. Pada 2026, Pemkab Sragen mengalokasikan dana tak terduga sekitar 10 miliar yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sigit mengatakan masyarakat maupun pihak lain yang ingin membantu distribusi air bersih dipersilakan berpartisipasi. Menurutnya, hingga saat ini kebutuhan air bersih warga terdampak masih dapat dipenuhi melalui mekanisme dropping.
12: Jadi kalau musim hujan itu air tetap melimpah, hanya ketika musim keringnya terlalu panjang itu terjadi kekurangan air. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa memenuhinya dengan dropping air.
11: Meski demikian, Bupati mengakui belum ada solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengakhiri persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Sragen. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pembangunan sumur dalam di beberapa kawasan rawan kekeringan. Namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Terpisah Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putra mengatakan kekeringan di Sragen sudah berdampak terhadap 14.200 jiwa atau 4.250 kepala keluarga di 8 kecamatan. Pemkab Sragen rutin melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan tersebut.
10: Pak Guyupan dari tiap hari ini ada terus ini, kita dropping terus bersama-sama peduli kemanusiaan ini. Pak Guyupan dan dropping harian tiap hari, kita dropping terus dengan BPBD tiap hari 10 tangki ini. BPBD dan masyarakat semuanya yang juga bersatu padu.
11: Mengenai kendala operasional dan anggaran, BPBD Sragen telah mendapatkan tambahan alokasi dana BBM pada anggaran perubahan guna menyiasati efisiensi dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Kendati demikian, potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November mendatang tetap memicu kekhawatiran terkait ketercukupan anggaran. Sebagai gambaran, operasional pengiriman air bersih per tangki di wilayah Sragen secara mandiri berkisar antara Rp350 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa mencapai Rp600.000 jika pengambilan pasokan air langsung dari kawasan lereng Gunung Lawu karena jarak tempuh yang lebih jauh. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Kemarau ekstrim di Kabupaten Pati memicu krisis air bersih hingga sejumlah desa mengalami kekeringan sumur dan gagal panen, di mana komunitas Ayo Berbagi Pati turun tangan untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Pati sejak September 2026 memicu krisis air bersih di sejumlah desa terdampak. Komunitas sosial Ayo Berbagi Pati merespon cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Komunitas Ayo Berbagi Pati, Bagus, menjelaskan penyaluran bantuan diprioritaskan bagi desa yang mengajukan permintaan resmi dan memiliki penampungan layak. Ia menegaskan misi utama komunitas adalah memenuhi kebutuhan dasar warga yang tengah kesulitan air bersih.
14: Jadi kita membuat inisiatif itu, kita kirim bantuan tangki air bersih ke desa-desa yang terdampak. Soalnya kan itu menurut kami sih sangat membantu warga sekitar ya, karena beberapa sumur sudah mengering dan juga air itu kan untuk kehidupan, Mas.
11: Iya. Yeah.
14: Jadinya itu benar-benar, menurut kami itu benar-benar bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kebutuhan mereka minum, masak, terus untuk keseharian mereka.
13: Di sejumlah wilayah, kualitas air sumur juga dilaporkan berubah menjadi asin sehingga tidak layak dikonsumsi warga. Kondisi ini semakin memberatkan warga yang harus mengeluarkan biaya ekstra demi memenuhi kebutuhan air bersih harian. Staf Kasih Pemerintahan Desa Serut Sadang, Joko Hadi Sulistio, mengungkapkan debit air di desanya berkurang signifikan akibat kemarau ekstrim tahun ini. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas bantuan air bersih yang dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga setempat.
15: Masa kemarau ini?
16: Untuk masa kemarau tahun ini, di tahun 2026 di bulan September ini termasuk ekstrim. Dalam kategori masyarakat membutuhkan air bersih yang signifikan lah Pak. Karena debit air untuk di Desa Serut Sadang ini untuk kemarau ya berkurang banyak.
13: Komunitas Ayo Berbagi Pati menegaskan akan terus menjalin sinergi bersama pemerintah daerah demi penanganan kekeringan berkelanjutan di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Tong, menyebut nilai perdagangan antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan tren positif yang signifikan di tengah peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara pada 2025. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
17: Last year our two people celebrate the 70th anniversary.
18: Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Tong, menyebut nilai perdagangan antara Indonesia dan Vietnam menunjukkan tren positif yang signifikan di tengah peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara pada 2025. Tong dalam perayaan Hari Kemerdekaan Vietnam ke-81, Rabu malam di Bilangan Jakarta Pusat mengungkapkan, fondasi hubungan diplomatik yang telah dibangun selama 7 dekade menjadi landasan kuat bagi peningkatan kerjasama di berbagai sektor, terutama ekonomi. Sementara, Tong mengatakan gabungan populasi kedua negara yang mencapai 380 juta jiwa menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali.
19: Tahun lalu, perdagangan dua arah mencapai 17,4 miliar dolar Amerika. Pemimpin kedua negara juga menetapkan target perdagangan bilateral baru sebesar 18 miliar dolar Amerika yang ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Oleh karena itu, saya ingin mendorong komunitas bisnis untuk berupaya lebih keras dan memperluas kerja sama bisnis sejalan dengan potensi yang kita miliki.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti berbagai kemiripan antara Indonesia dan Vietnam, mulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan, indikator kesehatan masyarakat, hingga rivalitas sehat di lapangan hijau.
20: Jika catatan yang dikirimkan kepada saya benar, angka harapan hidup di Indonesia berada di angka 74 tahun dan Vietnam 75 tahun. Semakin sering kita bersaing secara sehat, saya yakin persahabatan antara Vietnam dan Indonesia pun akan terjalin semakin kokoh.
18: Selain sektor perdagangan barang, konektivitas dan pertukaran antar masyarakat juga mencatatkan pertumbuhan pesat dalam hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Adanya rute penerbangan langsung dari Hanoi dan Ho Chi Minh City menuju Jakarta serta Bali mendorong mobilitas wisatawan maupun pelaku bisnis dari kedua belah pihak. Sektor pariwisata pun menjadi salah satu pilar utama yang dinilai prospektif, di mana lebih dari 200 ribu WNI tercatat mengunjungi Vietnam pada tahun lalu. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 18 September 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini dapat meningkatkan potensi hujan di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Natuna Utara, serta Kalimantan bagian utara. Potensi peningkatan hujan juga terdapat di sekitar Jawa Barat hingga Banten, serta wilayah Papua bagian tengah dan perairan utara Papua. peningkatan kecepatan angin permukaan perlu diwaspadai di Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Potensi angin kencang di wilayah perairan dapat meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Bandung, Semarang, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Terdapat juga potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Manado, Makassar, dan Jayawijaya, Denpasar, Kupang, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian juga terdapat udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Gaimana Pagi. Dan sudah pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana pagi dengan keluarga. Dan juga untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas, selamat memulai seluruh rangkaian aktivitas Anda di tempat tugas. Masih dengan informasi kita ya di pagi hari ini, saya hadirkan dari Kota Manokwari. Kepolisian Resor Kota Manokwari mengajak masyarakat memperkuat pengawasan lingkungan secara mandiri melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Nah, keberadaan CCTV di rumah maupun tempat usaha dinilai dapat membantu kepolisian memperoleh petunjuk ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Mauldi Prawira Husin mengimbau setiap rumah warga dapat memiliki setidaknya satu kamera CCTV. Sementara bagi pemilik toko, kamera pengawas diharapkan tidak hanya diarahkan ke dalam toko, tetapi juga ke bagian luar dan ruas jalan di sekitar lokasi. Nah, menurutnya keterbatasan kamera yang mengarah ke ruas jalan menjadi salah satu kendala ketika polisi membutuhkan rekaman untuk mengidentifikasi kendaraan atau pelaku dalam suatu kejadian. Nah, ia mengatakan sejumlah toko di Manokwari memang telah memiliki CCTV, namun sebagian besar kamera lebih difokuskan untuk memantau aktivitas di dalam toko. Nah, kondisi tersebut membuat rekaman yang dibutuhkan untuk kasus seperti tabrak lari terkadang tidak tersedia. Mauldi berharap masyarakat dapat berperan dalam memperluas jangkauan pengawasan dengan memasang CCTV di lingkungan masing-masing. Rekaman tersebut dapat menjadi informasi pendukung bagi kepolisian dalam proses pengungkapan suatu kejadian.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jisas lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Serin.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Rangkaian hiburan akan saya hadirkan setelah kita ikuti dulu informasi nasional di rangkuman berita Pro 3.
4: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM.